que iba a Narikia y en la cautilio Gaiwichi a mi ama, Ukulonia, Uga, que con la aula y en la piligua y a mi ama, no calao con la opinión a la tuma, y te iba. The Pilulana, but they couldn't out of the Gunuka, Nania Puma, take for money, out of you were the Luma, out of the Halakimogama, take Kunahuana, look at you, Inumiglu, Amihon, out of the Akluma, take an igloo the guy, and we were all together, Tikara Yamulu, igloo the guy, and we'll walk Mukala up to where I went, igloo the guy, and we'll be up for Kuta, Umia Yahani, the Ragan, taken Takiata Pokota, Umia Yam. Umi ayah lupa yang di terima tiket himalak mesti lugu. Awalnya luar lewa kata imna. Awalnya ia huli tiket himalak mesti imna. Ata-ata gakak kawan tiwa kira. Uwak itu mula kagap tak umi ayah mesti imna kali kata tiwa mudak bau manunya mun terima tak pada nuna mesti lugu pingah aku tak agalo. Jangan jadi takkan umi ayah mesti makan ikut kita. Tapi makanya macam kita kerap mati guna umi ayah mon. Angaya tu tuan itu mah awal lagi tahu tu dia ada ini tak ko umi ayah mesti ini tu pelik lagi umi tu dia macam kait umi akhir macam awal lagi hima bunga amat ini dah habis kata tak bani tu tu ni unta tak kata orang tak tu dia tu dah sini. Ika yok tu siapa yang akan mengerti bahawa kita halak hatal itu adalah melalui makam kita halak itu lupa agak yang amik tujuan halak mengatakan nuta halak ilah nuta kau lupa mukab ya hut siapa yang akan mengatakan halak itu lupa ini tema tema teko iklu lagi ayam untuk kamu yang halu itu halak itu siapa yang aku teko kami ayam aku lupa kamu Kalau kita tu teka untuk kurang, kami hanya tu nak kata kau lagi lagi gak, nak lagi lagi mampak tu kata kuma, ungan nak tu lagi tu waktu teka kata kau ikut lagi ayo untuk kau tu bunyi, nak lagi lagi kata kuma untuk kau bunyi, anak kau kan ulu, terima, terima ungan, ungi ayo akar, untuk pelajar lagi tu tikar ayo amun, tikar ayo untuk pikunga aku anun. Umi aku amu waktu itu tak boleh macam yang saya tak jawab tak. Tapi macam itu mak tiga ayam amu lele betul tu tak nak kami tengah makan macam tak. Ubi macam tak lupa ke aku nak. Tapi malu agak pekat lagi macam ini aku kat lagi. Tapi malu agak pekat nak kata lawa putih pun mana pekok kat lagi pelu. Tapi malu kepanuan ni sekolah kita ada kewakam nu. Sing meyakoh himiani gila, mesti kalau guna guna meyani, tamane tu pun hanya kanunga haluk kauzo lek bila kuemna hekone haluk lagi, tinggi tu cuma kuma kanan haluk lagi lekamu, tapi boleh kacuma cahamu, dia nak kuwe itu kau tapi boleh cahinda meyak kanan haluk lagi hiela meyakamu, toga hiela meyak mama. Tua kecil, na tua lama lu, hekau kira lama yang masuk ni ngah. Terima anak kalau kamu kehekau tu ngah. Terima hekau na tua macam mana lu, apa dia masuk lu, kira dia masuk lu. Tuk tu lari, tu halu agama. Tupir kan itu yang mata. Tupir ni dia kaya itu puri ugaluin. Amma tau sama akat kapit kan omik tu terima tiga kalau kehekau cikika na suni hu. Tiket kau tahu, man tahu nangak di rumah huli tiket, man kegupia atau pak rumah, hebu mua pak rumah dia nangak ni luka, teko tiket kawan dia yang tempu ma anak tika muka tiliu ayat kau makin, kau mau buat umiak pun, teno ikut malu umiak ayu, anak-anak siapa tahu muka anak tika muka umiak kau dia nak mago. Umi yang rosel lah, mih aku mau buatai mak. Tapi mak alat cikau itu tu katilah semua teman ni. Teko tu permut itu kau ya itu reak tu kau makin tu hati mih aku. Tapi mak teman ni tu nukut itu kuninga pihuluk katilah lah maka tahu tahu tu ni lah mai lah dah tu tuan tahu tu lah makat tam tahu tu lah peliang itu maka mak. Apa waktu ni, nuna mereka tu cialak pada hari Jumaat itu nama, mereka tu cialak ama,
tämä on kolipti, kun se puhuu tupia haangat, niin tämä on niin määrästöni. Ikra kai takanästöni, tai kun tupia mun agiaga oli kama. Inun ne tohtu lääkinä lääkmätte, ani anet kopruki aktio mata. Tämä on niin määrästöni, tämä on niin määrästöni. Ei ole määrästöni, tai kun kabluna on tämä on haanat, niin kihaksi malle manukkangalle muokkaudu tuuman. Tämä haglu ja kaptaa teemme aulajihia ka. Tämä hekko tippi touvampi hukmangaa maa apikkuja kuja tuoman. Kaiju mun on teuhiso. Tiedo kappa tuhaaga kutet mukati mukapta. Taapu mun on kauhiani haglu katauvia lähtuma. Kaiju mun on teuhinega katauvama. Hekko hukmanga. Hekko tikiä miasuma. Hekko titka luapanga. Ymmakaa. Haglu mega reane hukku. Putsiangit loka hitua hajohne mitmakaa. Tää ei kun uvo lepunga. Haglu katauvaa lekuniga ma. Huyu kagnitsiä miasuma. Tää ma haglu himoga ma. Aulei jaa taamna kaiju muutere. Hukinega katauva ma. Ei mutta kumunga umia winittikun umia kalaugani haaptikun ikka katauklut ta uva kuduttaa teikun akkunen tikea ajo akkuanun tagia reatule rapta ta maane ta reo kanilija naangani tagia loomiga jaakluta ja pihullu hillakinna kahiklunga uudella uutta iliskuja uga mutta ikkuna luki Kuolilla teille ja kattaa hengen loukkuma. Hukkumme teinä minä suhattien ja teinä tumaluun, niin kihieni tahtihimma kattaa loukkuma. Teimme hattan ohjelma, niin tuo loukun jo. Hukkajan ja teinä minä tumma. Teimme amma ukuunille, mutta uja aktaria kalliaa, mutta kouluja. Kablunaan, ettei kun on ujaraktareja, niin inuktaan autohuvia lähtöön, ettei nunne lingoja lähtöön, kouluun ja ujaraktareja tuli loukmata ilo juokaslutti, kun kappimin ammihommin teikä, niin kablunaan autohuvia lähtöön ujaraktareja, niin takpauma alunnamo, alunnamo, tuo ikkuninga paamalle arlau jahtu, niin teikkuninga u Aktiivinen ja rauhkuvuus, ne kertovat, että ne paamat liittyvät, että kallokalta muuta kuin muuta, että kuinka rauhkuvuus teikkoa. Teimman, hekko tytöihin loppuun, että täynnä hyvällinen ei rauhkuvuus nukkaa pakaan. Mä tekevät. Teipuun meni, teimme ujaraktareja kallepanilla. Tappuunga ukuadun marutkun. Annamaktit kulukai taakko uvokutu tagjanille rapta tamaunga. Teikkuma korviujouti maanu tappuunga. Teimme tiguahiga. Hiutaakutun. Hiutaa tahania, kun puhuin yli tuolle, mutta jääkäin miettua lähtöni on. Hiutaa tahania, kun puhuin jääkäin, mutta puhuin tukia miettua lähtöni. Takanunga kablunaa muutanut, kablunaa nunilla. Tahamunnaan ilumielä katokia, tahamunnaan hikuhaa naasuni. Takanani lähti luta. Teimme äkkiä miasuni, tämä on kannittaa mun hikuhaahtu mun äule harjani luktelemaan pekatautta maasuna. Pekatikin tahuamana, nakmakta haluttaani, nakmakta hama, niin akun luktuttuumaan. Teimme tikua hika kekoen. Teimme tikihimalle, mitik tunnu kunnuangulle,
tama onga maki mea, maki rune, huna mea ni tiko he laopa rune, ino he, unge tomu, ino yo yatu, yo lea manana anaka rutan bani, tepeng ni lukta mea lakatiko, tepeng hima mea tahtu ke lamani me mea lakta kami, maki rune, huna mea ni tiko he mea laopa man, tama kuni, ame alu mea, dia na hongi mea tuwit, ihu mea kutu hima yukta ane, ne rame huno wa ana ana galu te ni pile re ame ale artiko ana ana me ka jo ko ta ma ti go mi ya ni luk ta ma go a te ma ta ka ku no nga u bla ku ta ga luk ti lu go re um ga ya to ko le ma ga te ku no ka na to ku no a ma o a ta ta bu ni ku no ta ku no nga um ga ya to le ma Kami nato ang mga kaya-alok ay lamya matainuin tadbani kanong lokemia kulutam na ata-ata kapilok ay lakman ihumay tuloy kami unya hunaw ba ihumay kati kami go tadbani toko hawal yag yaka maanalak luni ang unang hulikati na nga huli umay ulakan yung hulikati na nga huli inulong nilaw man Anana galu bina hokata tu mialo tu himolonu dia na anana gama ko ikayo ne lo galu na tu ne ne kay tehalu na pa ne kay galu na ne lo pa kam no bina hok to kata lo tu anana galu kay kanya ko bu yo me u ke u ga man te ko ang na yo ne ko ata ata che ku ka kai jo khat tua te na mata te kunan te kununga ana ana mata kunan he ko le maga ana ana ga lita kunan ani me ne kana tua ku ne ile to ne ana ana ga lo awe me ak to nu te na tu me ra o khama ga nu ana ana no le ha tua tu nga te ma pa ka ra te ga ta ta ti a me na ma Kuduak pengitu kehiyan nak beli mata mengana-ana mukia umamnya tu tu telah ama dari matu hak umamnya lawa lawa tu ukiran dari mukia ni kalau tak tu lawa tu ganu dari matu anak-anak kami kami ini beli kuki lah tak kuno ngak ikayon ni lupa kuno ni kita ni lalu apa kuno Amalu habi kata aku nak lalu ayam mapak kama ayat tuh utar lagi mapak lupa dia nampuk dah hidung kita nak tuh dia angilak pelik aku yang amai lah aku nak hidung hidung mula lupa ada ada cekuk lupa nak makin hidung mula lupa lupa anak anak amalu ada ada tak kena marak juga mak Pina yame tu ni lau lak lunga Ata nga nangu lauk tu mutai fu munga kit lu Ata ata ni Ata ata kai na lak lunga tia na Nuli ata hinna ata lak lunga ata ata gini tak lugu Umi akakap tana pako tatua lik mun Nami Tawu nga Agyele Nuna ala mun Mana tu bo ilua ni lau lari lau kapta Tekan itu mana? Inilah yang dilakukan mentam orang pihak berkaca atau pun inilah yang orang utarakan pada kok mati gun. Mana kau dah awal mungkin kau dah laku mati laku gun. Dalam natau untuk karya ni apa kata ibu mana inilah kau dah hulur kau dah pada mentam orang kalau kita buat. Ya nak gua giak nak kenyak padau mata kanu lukta bingwa ko ke kanu ko yak pak gua inu gua mukta ati ini tunu de gua atok to gua yulu ala ok mo meju kailau ti hana yo waktu to kau mata tai fu mane to gua ne hana waktu to kau na ga ham kailau ti ne de ma kailau ti te ko unnu ku
katiju tau kota kauwe ki yau si ame akpa lau to nam malu tu yong me tikit ta kanga tana kinu nga hik tu mit. Tei ko inu me akanga me nana yua luk ta mu me yu luk ta mu lau ko mata. Tei ko tikit to halu in la kauwe ki si ame akpa lau tikit. Unu pan mu mut to ane akpa yua me ta akpa lau. Ta ku himang lau kamang ta ti mu mak ti lukit. Kauwe ahu tikit ki akanim ma lukit. Tunga hok te sitia me aso te tikitau du teiko unga hikta ngu utahi wa halumni. Mumitua le ranga me kowe hok kutia me rao kata amma lo unik kato a haluttu aso ti. Tei mo teiko a keilau ti. Hana jau walo ma tei la keiu tia se. Tia na mi engu me tkoo me ma ta keiu tia keiu tia me aso ti. Keilau ti ka keiu li u lao ma ta au li yi yekka. Teiko a keilau hi zut. Perit sejarah kami unak tu mungkin kamu perit lugu tiada kilau hiwalau mata teman nak ini hiwalah angin dam nai nong ilah tu hanelau tu kami huni ikayok tu kalah tu ni hukat sejarah ngada temau ngak teman nak tak ku angu tu kapu lek tu tinggi makaku ni lekalu lek tu kapu tu tinggi aku kailaw tib awataan, kailaw tib pinayaklog, taman na tumuatig ulaklo ni aklo na kitikyo magatilig. Hukad numero taw ni ilizu taw ni ato tapo mga ihyar mo. Taman na tumuatig ulaklo. Tako hukad siyo ako kutsiya miyato. At na nai kucer tok lugu agla taman aklu na tunu ati gok lu ni kai wet pali ayo. Amman tam na pili ahan ya. Atok lu angi tui na ulu ni tad bani utak tim ya lu ni. Ati ek tau gumi pili ahan ya lak patad bu pinaya khalag ya me tu ame utad bu ma pinaya man. Tad bu khilak wala nahan na lugu. Amma hukat sila suni kayu muni yutak mon ibuah suku teman nak kayu yutak suku kayu laut ibuah kau yutak suku dia nak buat laut kemak mata deh mata mak kau inu gap dia ni lihat kau hidup ni dah ikhwan awalnya dia pun unik kata ringan lewat lihat kau hari gap tigo. Apik ko tau wagnya amat kau yung mga ito nga laki akong inapta, inuulapta. Dahil ko nga atok palaw kima yun nga uliyap yun na kuwag na ito ni inung nun at tokay niyo yun. Dahil maunik ka traktailing ilo kita magkua kan nguwing ilo ka inuk tigupit ko hiwan yun. Tuha na mata. Pinlo wag tutiglo haglong ito tutiglo unik ka ni kuwa mata. Kanya wala ko na mangan. Inugap ta kau yung maya kakaya kakap ta. Tamak kwa ta kukan nilu agit mata inugap matapakayaw galo ahanga makau yung mga niya kakaya kinakanga ta. Tamak kwa ayok at tautili yakaya kakabot. Ilit ko hibunibot at akong niya kalo akpot. Ilangin. Nagkato ang ulit si atok ko inakmata. Tapi macam aku inok tigo ilit kau ibu aku kau tiga jam agap tigo nuna miklu temat semua ngam najuk kaptik nih aku hekai nak paklu tigo pula macam inu nuna gig patu temat nuna gig hugu agap tigo ilit kau hek meni ilit kau hek kaya kak ban itu a tapi kau isi nih nuna mangen nih watung ilit tuga tuin. Teman nak kuih hulukan nak aklimat tak ada kerutik lu, kan uluk tak uyuk tak kerutik lu ni pujuk pada waktu ammaluk pilih cia junak mu ini ni ada tahu pada mata umnukun mekut cia junak mu pilih cia junak mana tu ni mu angutik lu sama kuih nuhuk tu juga nak. Ili niya titaw siya pala ito hanahokhin na yak mga ta pihokhin ni lakuklugit. Kaya na pihokhin yung wala ito maan na ulit tali. Huna mea ni tamag kuni nga pihulumi akin na liak mata.
puujaruguvakkatka ilinniaqinnaqa ilinniaqiaqallarmut inuqtutup pihoqqanaarmut ilinniaq tartuinarpata taiffumanatut anatujoruanguvuqlutiklu uvugajartuugallu tamanna ujjeruujarpakakku inuliliqqugiat quvianartarmut mattarumumernerallu ilagiitsiaranerallu Nani pahimeelikap tailaan ayok kaangulutigun. Ilagitsiaan ay tamagkwa. Kano ilagitsiaan ay mga tatakwa hunagin ilagiaan na katisi. Tamagkwa kali kayok tukaw tiya palaw matatay po mani. Tamagkwa kali kawin mayaw yaki kakalwa mata. Muntay ma. Iyam. Ang matadwa. Taipumani makuai sikitu kali hantai natak palau kemangin mata taip mitikul kihiani niup tikulu taimat naip palau kapta ujianak palau ngito taman na kuya na ujamiak palau to nyakita katsia kangan taip mini ikayok takalakik palau kapta taipumani ulau mataiko ay lain min ikayok takalakik palau pata kaip mini Ammalo, awyo galwa kangat kay may mak na maklutig na magbuliok lugit. Tagyala kangat at kay may na makataw may aklutig inuglo ni taam na kumay kakaw ni aklo ni. Kaya na kay may ano ako kutsiya niya mata na malikangam mo. O kumay tumiya tugalwa ni na mayuk mata kay may. Kaya na ano ako guna kaw matagla inig ni. Kigudlinag na kipuktaro ti pihumiyal yuk bata ano ako pitay na piniyamit wa yuk bata tayo kung atikit sumayaman no ang niniyak kamung kaw sumayaman no pinilulo kay kami ayuk bata inong ni nalat siya may aso ti na magkakit may piglo wala kuyutiya naman na atok taw ngila bata sikito nga kima may alamitad ba Hanna ta khima gamilu fa ayulak pu bakai mugalwa bigutto ikajong natu bihuk kutalike ne palo rap ta tak po ngame tuari bihuk kuto tigwa me tu no kamane yung tak po khani ji ja no lu me ya ne palo khima galwa rap to leman na lite ne ichi me la mata te makai me tamak ko tu hun na to yung wolo mata ilang ke mitsi ari ke me atu tiglu Kuwea huktu tuani lakit makaklupik. Ilang iti kutta ulu uwa kut ila ne hapektu miang uyaatu negli. Huin anak.

0: uzzeru, tamakka uzzeru, tsiamia yu gawala utut kanau. Pitsia yu laatka. Inu haamu tungau laatsia laat, ayokakani yu gawututitia ta. Ika yokti yu tsiatu tiglu. Kanu ayokakta tungau tsiatu tiglu ilangi tia, ta ilangi puwala utmata. Ika yokti yu tsiamia atu tig, akilekta utingi lu tigli, tamakka ilangi, aknakati hunagi. Pijutin ikayok to ngayak pala ako siya na pikaw si kahungaranga magtaam na atolo niyo ang mapitati ginilong maniak bigam yung katokpan hunamaya ni siya na ipala ako galudu mana ulit ori at siingit siya mela magutaman na akitup kukupila ako kami akikalya bilugo ang mahulihap kutakaya kalya binataman na Pilihan itu kalau ayok dalam penilaman nauriha, ayok dalam nariakman. Uang hari dia nak hamilung itu lukta, aku luar ama. Unik kahung nama, tetap betul nariakman. Kau yang banyak kaca menanggalu, unik kahatu adalah pengit biji malunin. Dia, hamak itu tu aku loko ama nelunyo juga tu kau mahsul, hunamianik. Ini teman kuat pecah ni boleh auto tahu lagi yang halal ketuhan atau halal, ayuhlah atau halal pengeluar kami kehiannya ayuhlah pada teman kuat kalau iman atau takau putih.
1: Tapi melihat tanah sini nak sahaja ulumi ya unuman isu di pisang nama si kenyam iman, kau pada mata mana sini nak sahaja isu di nilai pisang nama si pada nilai akan nilai iman tanah apa yang mereka yuk. Atu saksa orang mat, tamani kibal lom itu tayuk. Unuangai sini cerita apa sih? Tamani lo 1993 ni, aku cikin itu tu saksa orang nama mata. Tapi mana CBC nara tinggal sini next show tid. Tapi apa sih? Sini cerita apa sih?

0: Okay, men nu tar jag mig upp och ställer långt att pinna så och säger när det inte tar och när vi inte tar kvar enkla och att den är tweet den låta kvar sakuk kunna låta kvar ta masmänga kamalutik ta av ni kival lomita kvar kigatu och att ta den inunning ta kvar kampanju ut ta masmänga illulju nämligen man när pilar till lugita kvar ta inunni ta av ni inunalinne ilinne att det snart ut i kanaret det snart ut i lupimimata ta nato Jason Gibbons tar några tigi jom ju tar massor många sakkukunnot I passagerar kan tigi jom nålar och du såg vilket kan nålar. Se vad lappar med kina många pit nami ju tar många pit och kaka kan nå kubin.
1: Ima Jason tappa och Gibbons kan ju många av dem ju tar ju många tappa ni pillerini tuki mot ju många.
0: Jason, kau yang nama Ulla apa sahun naga kita? Sebulan apa mereka ini unik nalan ni atau ni tak kau nangau alat itu gubet kan itu ni angin kan ik mana sana kata mengasi, sana pada semua mengasi.
1: Mana yo tak kau nengah big doruan ni? Hanya juga single family units lagu yo big doruan.
0: Tak kau ke kanu itu mangan tak kau seringun nak kigit tak kau tiket itu kau tak tweet angkat kau ke yak tweet kanu itu mangan tak kau nangau lak titi kau nak kauin.
1: Ignorok kiri nau tu titi ke hotu kiri tamak kuninga blueprints lagau yuni malik suta ignorok leh tanya tu kita bani hana bagai lagi kiri ni tawunga Ini kau tahu, tahu nggak? Lot lagu yo, ignore ini gila, ini gini aganu. Teh kena hana yo, kena raya kau man.
0: Tema teman, ila okey untuk temi ila ajung yo jaga terata nila suka lalu telusi lalu asih je pelanginnya tilu teman yo okey untuk temi tak ku illuit teman nggak okey untuk temud. Sana yau gear semalutit ak sok semagivan
1: e watcha okalawa ma qiyui nawlutit tabunga tikit tane ki hene ta kuma iglorol yu iloni hanab yu iglorol yu tane tugu iglorol iloni amma peni kemalaganga ta hilamun tokologi at yani hanagele miluta te rawyan ne tugu
0: Tema tak kuah usia juga kakatan yang mematat umur juga kut asingin nunalin nur kanok kia teman awalan yang kang neka.
1: Tak kuah aja nur angweming itu sama kuah ahengin nunalin nur awalan kang neka tak kuninga umur juga lagi kuning. Oka katakan tanya tu kanuina mengata amma namu awalan ya mengata aku ignore kau ni tu.
0: Taman nali kia kanu pigi alam semenaka kanu kia kita unaka. Taman ini nunu mita ku illo leh tau ni tu kanu tu ilapi bal leh tau ni luting.
1: Imal tak ku. Kival Inuit Association lagau yu kival nami tak kuminga akholau mata namuang niya mga angben nakuwa taulau ma kubena to tamakwa iglorwe ikayuta kam niya to inung nun nalunang ito napala niya kauluti pela niya kauluti siya ihumayugun
0: Ila utuk bagi kami kain alat utan ilu liu tau ni atau kiu ila kiu ilu titikit kau tiga mata air kesudut nara kau titik siu majak kau tak kau ke kanu angin yu tiga gaya mangata tak kau semalek kiri balok kau ni mabe kanu angin yu tiga gaya mangata
1: ihumak kau tu kanu itu mengiklorah tahu mangata Angiyong mikiyong mi ubalo ba kulereling ni ubalo ba katimayong ni apartments lagaw yun. Hunamea ni hanamea tatulo atugo takuyaw gangap ta.
0: kati galan ni kaya teme illo ni tama ni akago yok sana sana balia bat balone kanu kaya akago tama pang nak sa makatan ni kasi kati ni illo leo kata kaya mangasi.
1: Itan tako pigwa tu piyumi huk tu ni nala yuga ta utak yung mga tugut ukiyong yo nain ni hanagi mi yugut tamane ang weni uk tu tigi malugit ilin niago tigi malugit kihe agago muta o tay mahuler nui paleyut igloroleo kuyut at yani nunaling ni
0: Tako ke khatti o khatta kad ikkana yaktid ammalo nuna linni teikani akbeanit sana kata o khatta chunit inun ni pitakao giba.
1: E maan na uyo kulillu talli mallu pillegilas tutabbani atauha kablu naak amma ilangit tigu inu luktaangu yugud inu ina uyugud maan na uyo 15 ugakta kulillu talli man Tana pak negara kalau ada ignora tunjau mahuat itu, hanya mariulau tempat hana kota kalui ignora ilak kalui dah kuninga tak kemaru pak negara uya kata tunggu tema pival lagi ane lah tunggu ikpaka pival lagi lilau tunggu ignora leo lilau tunggu.
0: Taman nak kuih anak orang artu nuna lino tahu nak kuih anak malu tahu nak kival lama jalan orang itu taman ni ilu kiksan nak kau siungin nak taman angin yang malu kanu kita nak kuih anak waktu lo kakek ayam ilu lihat buat tang nyalu ni.
1: I tuh kau melihat ku taman angin yang mute ayung itu cuma ikhlas leon nama taman kuning agalu. Awe nak wah tau lau tu pelajar ibu kau ni majut juga dah amma tawa ni ibu ni kena me ikalawan ya tu ku makutan ni temongin nelayan nak dah temak ku angajuk satu ku nukap sanik tau makutan ni ilin ya tu cikwa tu ku dan kayu hitca aku najwa man nunavut muluk ta tau tu kau juga dah dan awen makutong nilu amma ilin neganik tu negalu ikayokwa tugu taman nakawye manak put tunigwaga put takununga makutong nun
0: tema kia kangakut taku ini niriugun nariyaka taku sibullapamit illu liuktawajuir kangapiyari gaya mga takawye manakka.
1: Iman pigele hati meata ukiuluk ta hanau ya meana tugu penik paleya put anita ne tamani kihe agago auyang opau na le ileo kagau gea ne ana le tawani inik hagene gani ignorant.
0: Ibili Jason tabbani pilige katao tillutid tamani illu kiksannek angi yu tillugu tamani nunovummi kanulli tamani ippigibiu teemaa taku illuid pivalligu tauneak tillugid nunovummi tamani kivalligmillu kanulli tamani ismagibiu kanu ippigibiu.
1: Ima taana tuhooma kattaa teemeellä taa illu kikkannek amma taakua ammi huulua tu igloroa meita tu tuki hiuma tsemega putu hauma tatu ku pivalle yukku ikka jokoa tsemea tuku tabba taakua igloroa nappaala ne khaunea mata taakua hanna jau tatu ukki opinga hokalu meit yi hanna ta mata tuovenna khauluta nappaini lungnea tuku taana tua ver na tut yo manuna vu me ang ve mi tung ito na mi tup ta me to ha ma ta ta ig luk ik khan
0: ila je se na pe kuti sa ka gun ne to ma khan ut na pe kuti ging ita ni ila se ge kan ne ma to ago ve
1: e ma ko ve hu che ma su gol ta ma ni ta na he vu la pa yo manuna vu me a ta na ig lo ro le o ik ka yo na manuna vu mu Ma namiki yuga lo kiwa lame na pi yugu tawunga kana kacha talung mo kacha meuku ikayo meago at yugu.
0: Ali ane Jason na pasukun na kain na kaya kaya na mitya kaya pipi ka kata arabin.
1: Ma eh mat na che mea ublo kacha ite.
0: Tana Jason Gibbons, tana aulatigi yigi jau yu sakut innovation building solutions muna aptajun trisake natasi. Ilak tu sa kami nagtweet, tu sun nagtweet, kanulay isama bisi. Tahan na kayo nuna po lima mga ito ka, kaya kakaya kanukya. Tu sa kami yung ilisinik 1-888-896-3135. Di kalun nila do ka lago si 979-6101. Mana no kabe sa tinut na masigudyang may kata ko yan nami nga si Teko to sa kata kayo itamalunala kata tweet Teko kala kata titiluti nalunay ka na kata nga nila nala kata to pitak ka ka alianin ilak ulamitan lang may utilunag ka jaw may utilami kata kanuingin may kata. And that is all the time we have for our Kundalik show for today. So thank you for tuning in. And of course, for those who contributed for our show, y'all have a good weekend.

0: o kara yo kaktue nung man Mark Pitsi ulak o nakay tama nga ya karong ni tunga sugi
1: kuyo na may rumatsunga yun na nakumira rumatsunga lo tamak ko ni nga nasemi ibatin ni tunga si katak tunga si katak si marino lo huyo lilipa ako katak ama ilari ito Ini kerana mereka macam mana take kuning atau sahaja ni, gitu hari mama lagi nak ku mengata tunis sihat taksi, tunis susut, amalu tunis sihat taksi, tapi kuah saya mesti tahu kuning saya umum mata, kerja juga pak, tak kalau hari mereka cek, hari mereka tinggi lek tak kerana mereka macam kilo mati, ilak kalau lama saya mata teman, mereka ilak kata bau tiang mereka kena mati nak. Kalau nani lo, ama ukir tak tu ni kubek ni lo. Tapi kalau teluk yang ni, hal teku kelas malah tergalak kila ni. Tebau tu yang malah kila macam tu. Anak terjun di macam ni. Ni tamat jatuh.
0: Kau yang nama Mark.
1: Ya.
0: Baik. Kaya namik, o karasi mayo kakaning ilo ni. Tos ang nasa aktabo kayo sige ang nakatiko.

0: Tami och Takiok. Och Karin efter mitt teka och Takiok. 1-8-8-8-9-6-4-1-3-5-9-7-9-6-1-5-1. Tunga jag har gjort sällan. Det är när du advokater gör kuruga elnagarara är en ego suttermat advornummet. Kila mer du. Det är tikatama. Är en ego rojaktanga. Asinga gott när många åkar ni långt långa akago gejattinit. Amma om jag tar långt tunga roni akani. Aka rosse ma yoga rosse vod lakpatami sukhay marisana kanyang may tipi unit. Agpokatang mata uki aksako umalok tilugo. Agpokasugi uri sa aklunga. Sukak tiki katarao karo aklunga. Ayokon na iparokorok lunga ang ikaw rosse malakponga. Uti karo akakilo ikligiti ako na kaki ikituin na korok lunga. Kuiti si mayok sa urok tuit. Tamakkoa kisutuin neiti ukiaksaan ngokpallia tillugu. Kanoi liuk nekpisi auyak. Tusako mavugut. Taami kai okau siksakaktu. Akkaguo. Uktu kasaaga ruangmat. Kangu surikaan lakoma ukallagi eksak. Teika utakki yuk ukaaro tinit ukaaro yumatua kussi. Tunga suttiak tusi. Atau tikut ilani kuse vanila katta mata utak kitia katta neak pose okare yo kaktu en yung mat ma nawiani to okare sema yok Alexina nanok tunga suge
1: ayok mana tunya roto.
0: Eh, tu sors ça aujourd'hui?
1: Eh, à cause de ce pays, c'est une monique car je leur donne. Si vous êtes avec tout ce que vous leur donnez, me quittez le four, je me donne une là. À cause de ta petite mère, de ce pays, c'est une rame. Au fond, à la rue de ce verre de l'autre, quand il se voit de cœur, la rue de Kouroumata. Qui s'est année, et que vous avez dit, voilà, c'est merde de l'or, c'est ma yoga. Vous n'aurez pas de cœur. Alle de tjejer och tjejer ni kunde ni får någon inte överra och jag gör det att du kör allt det avan inga angodunga. I kan inte tjejer och avan inte tjejer och jag kan inte lägga dig kort nu. Jag kunde aldrig ha kan något. Då var det ju det piller och det gör det kopp inga. Kan jag inte tjejer då är som att du ni är då som jag har tagit överra. När jag möter man det kan jag inte. Kajian apa di tengah tertawa dah semua duduk. Kisah nak guna doa yang kau juga tak. Ibaru tu benda tu mana ciri si orang itu suka ayah umat. Kena lagi kita tertawa umat. Kena lagi nunggu tak boleh sebik tak saya mana. Saya nak jalan nak sih dia kena suri tempat suri juga dengan suri kata suri tertawa. Ia usah tertawa. Mana makukar itu saya menaik tu, makukar aku ni tak kau dengar aku, makukar tu. Tapi aku ada aksi waktu ni kan dia sangat tertut. Abang tu mana pernah kerja juga, aku pernah ni abang kerja juga waktu naik yang mil. Ubang ni pisu undang pikir aku abang kerana ayo ramadhan ni hantar miki main nak keluar semua, hantar kau yang kau nak keluar semua. Aktur tu saya lulus sekolah dan tuan bapa saya akan dapat tanya jenis ko, aku ini sekarang ni tu aku yang nama.
0: Kau yang nama Alexina.
1: Bye.
0: Bye. Ukara tifut 9796151
2: Kanuingit ya sa aktok tao, kacang na kuro ya katak tuen nung Aoya. Pisurau kakattarau pukuttau tappaunga. Pisuyurau ka silaguiyak. Aoya tarik tuennu saak pukut. Aoyak likia angunigut chigil raupi nutakangni. Nutakangni. Uparone engote kisuttakiu raupa. Daiman nakuru yatusako mayugo iliksinni aoya kayasinni. Dunga suttak tusi
3: natchidlo ayagulanni apattullo amanna ammo diaragalum dichamu jira pippat anugutaharde porlai pisiani foi na mero mutunok takka ifalum me katimaji pamnatiulok tuit apwani alum Tunggu nak untuk masuk cerewet, kalau mil angkat tahun empat ini nut angkat tahun yang apa memang zaman zaman pernah tahun ni ngah. Kau yang nama itu nyorok tunggu nak kembali.
2: Kau yang nama itu Jimmy.
3: Okay.
2: Kau yang nama itu. Oka rasa mayo kakan ningis suri bivakak putih suri 1-888-896-4135. Uvarone 9796151. Ni jauh timi tu sakal lang na kata.

Amatau telimau tilu, atilu sama orang nehat tela ublumiu yok temonet saya eksekut. Ile ilau tu betau tisak seogian nehat ni ilau cakau kena mana bumi pivale penik pata. Sila lagi yang nehat belum nuta mani kibaleng min amma kecing mione tisang nehat temalu telu tunga sulah mikit si. Dosai.

0: อีลาสิบุลกปามีตามนัทสักวิเยกอติกินาอัพติกุลาตามนัทแจ็กสันลินเดลตามนัทการ์ตันมิวตาวยกเดมาโอกาสหลักที่ตาวยูนั่นเราไม่ลาอิปักซานิกกิบัลเล็กนูจีฟอร์มกุนักตาวยบล็อกดิมินตะกุลาตุกซอยลุยตะกิตตกปัลเล่หลักที่ลุยเตมาอิลังิตอิกลัวลามินนิตตาวโซลูพานุตากปัลเล่กัตตะลังมาตาเดมาตักสมอซีบีซีนิเปลยุบทอบีอุตักกันละกติกุนลามกุยลาอิปักซักตุสาวิยางนับติกุ
1: เตมากังยักษ์เซนังมิดทุงอสุกติติกัตเตราวกัสิกิโกตุยนังนิดตามาตุมันเนวยุอักรากุยุมิกัติมาติลุสิโอคาวเซคักัตเตราวกปิสิตักวัดอิคุมักกุติลิกินังมิดอักิงินนิ
2: อิฮุมักิลูตักวัดokwalu akingit kubak palle tuin lang na ang mata kaw ay malukta yawap tunin na bumi our electricity tam na generator ko mat okwalu may atok tamak sa pilo ni our electricity akito palle tuin lang na ang mat udyero sulirata ni human na laptop ano takwa hikinig ko to tama ano ko to ni atok tulong ng mga ta ni for our energy production
1: te ma katimatilugit ukaktiw katarong may gabi ilinaktitin ng mit nunaring ni kanok to saksimavit takwa ilinaktitin ng mit ukyok taktori mamin.
2: Takwa yukan milu, nunabim milu, piliniw lang matali, ako nagulo, pilaraka lang mata, hydro, imak, takwa imak ko to ni, malu, anorit ko to ni, wind, pilaraka niliw lang matali, takwa, ang katigi ka nga ta, pinyelera nga ta, ilin natin si yung ilin natin si gumahong matalita ko, nung aling mutan ni, at ako tigi yung masungin lutan na, udyang nakto, ni ta ko, ikiba katigiyak, o kalla katigiyak ka, nabing niyo ama yukan ni udyang nakto, tiyaba ni, pinmari yung matam na atako nunaling at toktaw himaluakin ilin natin si gumablutit at koko takaksutit yan nga yun na bumitakuminakit ya
1: takwa yu kan miute o kausirisa kapigit kanoy lor ningin ni takwa glinu na vingmit kano pilirea kakpat iling no udjirir tuaktang ni
2: you can nunaling no kasutil kano at apekulok isutil lo kano ihumagiyo mga tam na renewable energy ang makano ilin natin chichiago kung nagayang mga tatakwa nunaling sort of kano na customized ang matali tam na ilin natin niya tumit ihumagiyaw tsak mayukwalitam na nalunang nito hibulyo kataw matam na iling natin sinak udyang naktok nunabim nilo udyang naktok ang iyokulong ni takwa hydro projects kang nasuti tay mao naktunit ama pang nakimaning matali kanok ilim natin siya mga ata at ako ilim natin tao nung kablo na nulang ito titan na taan na sa ilim natin tao na ito nunaling nung tabong ngaw niya suni ang mata ko ilim nato tao na ito tabong nga nunaling nung abung mauti yau nyaksun so nalunang mito kamagiyau chaptok himagiyau chaptok amma te man nega kang mat ukauti yau himamma tatako ihumaleo taktun ho reite te man ne lepa open nato Kino ekan lago lublu tillu. Ayong nangin matkawin na takun nakto. Taam na piyaw yung magumi. Ayong nangin mat udyang naksiyok. Ilo takun naksiyok. Matako kobe anak takto. Katimalukit ka na takto. Ihumaliw takto. La politician ulu kaluy. Nuna bumi. Kano ujak tulak tang mata panwilaw mga ta ukeok tak tumi kovayanak to tiyan takugaan at tagbani ila ihumaliw hok matal tamani teman na takugaan na yuang mataw tamani minabumi teman na inap to
1: Nuna vomio kanuiluak pat ilinak tititia kuyiru tita kununga ikumakku tilirinang min.
2: Ni taam na nuna vod the college nukko atok tau yuluak. Renewable energy kano atok tau lihang matamani nuna vomio. Atok tau lihang itu galua Canada mi amma awani kihen ni nuna bumi atok tau lihang man kihen ihumagi yau jaga kang nengok ko tako nuna bumi wajung lihak ti tau lutit ilinga ti tau lutit lu renewable energy amma tam na nuna but Arctic College mo ko atok tau yulwa takwa ilin na utini atok tau chang matan mana piballe chelang mat tam na renewable energy technician installation ayung ayung na yakoto through Nunavut Arctic College
1: Jackson Tema kau yima varititia gavita kununga ikumakutilirinamit. So kaima kisuriman aksurong naktoksir nasungung mingmat. Kanwarug ditakot sikinamot ikumakutilirinamit ilinang ni kovin.
2: Takot taksugik kakitaw yakut amma TV kut amma ilang pekanik sukin lutama ni kanyak sinang ni uktohuman lang mi gama uktu mi aksu nga tako katak huluki suti battery luki amma sekanik ko kitako katak ho suwi pilirit lang ni kiw gama small engine repairs kidu Honda tako ayung iling na di ko katok suwi they can up to national cabin gan dan na maximum au la lang mat ujak tulak sunga ayong na loan ni mat ila uko ilang ni kawi mang misuwi tuki he chel ra kang nakyugalo ti he ni atok suwi ayong na loan ni mat amatan na generator me ato wa kan min iswat cha man ko be gi blu bu la iswat cha ma su bu lu so ai la ayung ikuma atong ayung ikukuta ko ilak na bumiuta lo kay ayung inayang matalo ihumalyok sunga itam na ilin na agayagat ko amma piyumi ha inuwi piyumi ha gulugillo tam na ila iswak piyumat amma okok tung ninak kaw yulwa suni at itung ninak kaw dumi kaban may raw yang namat so itayan na piyang niko
1: Takut pilih area tit piar itu yaro varating mat imini nak do ilin nak tay nari varating logo kanor le o kau siksa kapit narak tuno takununga ilin naro magayak tuni nang menak ikumakuti le nang mudlukya asingin nito ilin naro mayamini.
2: Atong nak ayong naluang ni mata ila nuna bumiu tatigu yugo in nang minang minat pilereyo pilereyum pilere pilere tarap dahuli kidu mi ate kui truck mi ate kui handa mi ate kui dako ila cabin mi rao yak ing mini mi ak ino rao yam mi ahurap ta. So ayung ngayat ila ilang itigot ayung ngayat agapta tako ayung inibot atokon nakto tako kuninga renewable energy systems ni so ayung naluang ito at atulak sugo udyang nakto kaya mga atokon nakaluak ta kiheni atuin nalak sugit le ila atuin nalak sugit ten ilin niya hawapta ilin niya kaway malito ako tiyo ayong naluan ito galoy and so tako atulian ito nunalini kaway mayak kaway mayako ka kaway mayakarobit o kaway karoang na nalunang ito harimanang man maisot siyang matalo I apik ko hikakaw bitak wa apik ilugi o kao sa tawang na nalunang ito baluba kakitaw yakut ilin niya makto baluba tak wa government government of grant kong mata cabin up to $5,000 in itam na taan na tao pindarara lugu taan na ilin niya ako taon na matulwa and atu lek luni PMR luni ano ilin na anak to kihani ni tako ilera kalianik to apikol luni nalunang ito kaw kawal na
0: tamnat sa bigis aktibo Jackson Lindell tamnat kanalang ng miyot ayok taksa mo CBC ni playup Toby utak kalati yun na lamang gula tapkod solar panel ng nagto walaktun mixanun igluala ni at doktor yulo alam matela kalati kaumagum koyen namik

믹시본 아동네 앞에 킹나루 인나오로 불러내자면 다시요 인나오와 복도적으로 불러내도 아시다 잠깐 남무 다시 오야싹보 위글로 각비본 간에 딱끔에 잠깐 나오더만 엄마 아깝던 나이로부터 아름다운 때 인나꼬문 닭발이 입혀오다 고치본 김매우 위글에 떡속에 Kamu ira ibu tahu ibu lagi tak suka kan mepi tak suka. Tapi kalau kamu tahu ni tak suka tahu nunga akak ti tak suka ko. Akak ti aning mata ama ubah ko enok tu akak ti koru yang mereka kan melu tapi kalau im nak im tama on ijar nanti ko akak ti koru yang suka. Akanik kata iglu ti tak bete ko dong iglu bukan itu ko dong man. Kem mereka tak suka tak mau iglu tinggi tinggi suka, mana tu mai korang mahu mukti ada tu yang nak suka. Bicara belum tinggi tak ada tu yang nak suka. Kem mereka tak ada hak kong itu belum nak. Kem mereka tak ada suka tinggi lah semua mereka tiga. Tak boleh tinggi nak iglu tinggi. Kem mereka efek tak suka. Ma, tak mahu semua kata iglu tinggi. Soalnya kem mereka efek tu aning mata. Iglu tinggi itu suka. Negeri nasib pada ukah suka. Sini rak suta, sini kepala suta belakok kamak sedelok tu pakat tak, sunah buat nanong nanti kita akan kalung nak suta, kini bulu nanti kita akan tengah kalau kami kau yang kata orang nak suta, tak kayu haru kami kita king yang mama juga sedelok nombor luki yang kata kayu semanikum nanti kita akan kalau orang kami nanong kau yang kata orang nak suta. Ubah kau dengok tu, kau yang kat tangan neng, seperti kita si makat tangan neng kalau, seperti nanong, nanong, atau si ngitung ulun neng. Tapi malah ubah aku, kau mahu mana kata nanong ulun muka iglu tak iglingan, ini nanong tumeng. Tiki kau tak tahu nanong tu kalau kau yang kat tangan itu ulun neng. Tapi malah, tapi nak cakuar, biar malah si mahu. Katuk kau, nanti kau tiga tahun aku ber. Tapi mereka kau man, awal orang mengman. Tapi nasib kau, udah terlalu aku semua bunga. Kau kalau mereka kau nasib kau, tunjuk katuk kau man. Udah terlalu aku lagi semua buat. Tapi nasib kau kalau aku bunga ni udah kau. Tapi mereka kanu itu nama kau ni sama. Udah kerja kerja aku nak kerja kau tu mana? Tapi mana? Tak tak pernah ngaji dah, naui pinam mana, ukusik sering, tuk tu dia kat terus dia umma kat tak. Taman naim makan naui ya tuk tu kat cak kurang ngan, macam apa sih mana? Ukusik sering makusian tuk tu dia kat terus awak tak, macam apa sih mana? Tapi mana? Tapi kalau ukusik sering tuk tu dia sih makel jodoh tau, nana nyobuan naui ukusik sering, tuk tu kat terus umma kat tak. Jekian nagar, ujuk aku tak kalau takkan nak hilik paling. Karena nging yang mau tarik tu, ku pahlu tain na, ubah ulu tau ku, tuk tu si macam ni ku, pinam, ujuk aku malu kaya ku cipta man, nukar gay, tapi ku air tu tigo, nang magi aksu tigo, aje dah, dekin nak tigo, aju ni tain mana nang macam arak tu, nukar gay kulo makong, nukar kulo makong. Nang macam tu tigo, ilu itu dilakukan. Angkat kau rak sota, turun dengan rak bunga. Kisah siapa yang orang monilah? Tak boleh. Hakilah tak kau rak sota. Nun takkan orang umi takkan nak takuk sahur rak. Lakukan kau rak sone. Tak kau nengah cuk tu nisih taman nang mago makata sing magata. Nang maga jakata si warung magata sih taman tak kau nuka gay sih taman. Temang ni atau tikun. Nasib orang malah bila kata siapa utak kuan nikit tak suka. Bisu aku pekal tak suka. Kalau itu kurung mu, kalau itu macam bisu tiada nak lihat. Orang malah suka jua si teman itu tuh ni. Tak boleh aje lah. Yang malah bunyak suka. Tapi macam dia pun nak suka, tapi macam ni nak macam ada kerja tu, angin kerja tu, takkan ngomong yang ngomong tu dia macam ngomong macam tu. Nang bagai suka tu, tapi macam dua kerja. Hikam ada macam ni nak macam tu dia macam ngomong tu, nukah kerja kalau hikam, nukah kalau macam